0: Kau tiga belut tu cina ulagit, kau tiga belut tu cina ulag punggul punggul punggul punggul. Email.
1: Koro koro. Bonda mana tu duduk aku ni.